Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang kejuaraan Piala Dunia, apa kata anggota DPR kita tentang Indonesia saat ini, perundingan Amerika Serikat Iran, dan filosofi kenal diri, sadar diri, dan tahu diri. Nah, sebelumnya akan kami sampaikan warta berita hari ini.

0: Warta Berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 22 Juni. Sari berita penting hari ini, polisi menyita 2,7 ton kokain dalam penggerebekan narkoba terbesar di Australia. Pasien dibiarkan menunggu karena antrean ambulans mencapai tingkat yang berbahaya. Dan dalam bidang olahraga, Australia memastikan kemenangan telak dalam seri kriket T20 melawan Bangladesh. Berita selengkapnya. Polisi telah menyita 2,7 ton kokain dalam apa yang disebut sebagai penangkapan kokain terbesar dalam sejarah Australia. Barang sitaan tersebut yang diperkirakan bernilai 8,16 juta dolar ditemukan dalam wadah plastik yang terkubur di bunker bawah tanah di bawah kontainer pengiriman di Sydney bagian barat. Polisi menduga narkoba tersebut dikirim ke Queensland Utara, kemudian diangkut ke selatan atau kelompok kejahatan terorganisir di Sydney. Asosiasi Media Australia atau AMA mengatakan penumpukan ambulans telah mencapai tingkat paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Laporan tersebut atau laporan terbaru mereka menunjukkan penundaan serah terima semakin memburuk dengan ambulans menghabiskan waktu jauh lebih lama tertahan di luar rumah sakit dibandingkan 5 tahun lalu. Lebih dari 2,4 juta warga Australia tiba di unit gawat darurat menggunakan ambulans pada tahun 2024-2025. Presiden MAA Daniel McMullen mengatakan terlalu banyak pasien yang dibiarkan menunggu sebelum mereka dapat dirawat dengan benar.
1: We've seen a record year of ambulance demand, more ambulance call-outs than ever before, and more than half of ambulances people calling

0: an ambulance, needing to go to emergency departments.
1: Produsen unggas terbesar di Australia telah menutup peternakannya di Australia Barat setelah strain flu burung H5N1 yang mematikan terdeteksi pada burung laut liar. Virus tersebut dikonfirmasi pada seekor burung squawk coklat yang sakit di dekat Esperance dengan seekor burung kedua juga menunjukkan hasil positif. Sementara setidaknya 16 burung yang sakit atau mati kini telah dilaporkan di sepanjang pantai Australia Barat. Partai Liberal menyatakan dukungan penyelidikan yang lebih panjang terhadap perubahan yang diusulkan pemerintah pada skema asuransi disabilitas nasional atau NDIS. Berdasarkan reformasi tersebut, 160 ribu orang akan dikeluarkan dari NDIS dalam upaya untuk mengendalikan pengeluaran program tersebut. Partai Buruh berupaya mencapai kesepakatan dengan Partai Hijau yang akan memperpanjang penyelidikan terhadap perubahan yang diusulkan sebagai imbalan atas dukungan partai kecil tersebut terhadap reformasi pajak pemerintah. Pemimpin pihak oposisi Angus Taylor mengatakan partainya mendukung seruan untuk pengawasan lebih lanjut terhadap perubahan yang diusulkan.
2: It's a huge stretch of coastline, not very well monitored for the arrival of the disease.
1: Seorang pria yang dituduh mencuri kamera milik korban serangan teror Bondi telah menghadapi pengadilan Blacktown untuk pertama kalinya hari ini. Polisi menduga Danny Ridley, 35 tahun, mengambil peralatan kamera milik pensiunan polisi Peter Meager yang termasuk di antara 15 orang yang tewas ketika para penembak melepaskan tembakan di perayaan Hanukkah pada bulan Desember. Kamera dan kartu SD yang berisi foto-foto terakhir Meager kemudian ditemukan kembali. Pihak oposisi mengatakan penurunan tingkat keberhasilan lelang adalah akibat dari reformasi pajak yang diusulkan pemerintah. Hampir 1.900 rumah dilelang pada hari Sabtu 20 Juni, tetapi hanya 47,4% yang terjual menurut perusahaan riset properti Cotality menandai tingkat keberhasilan lelang terendah sejak April 2020. Wakil pemimpin pihak oposisi Jane Hume mengatakan angka lelang terbaru mencerminkan ketidakpastian yang meluas.
3: No wonder people aren't selling. They're choosing not to sell. They're choosing not to sell because they're waiting to see what the effect of these taxes are going to be.
1: Para pelayat berkumpul pada hari Minggu 21 Juni di Beirut untuk menyampaikan bela sungkawa mereka atas meninggalnya Mona Khalil, seorang aktivis konservasi Lebanon yang sangat dicintai. Khalil meninggal pada hari Jumat akibat luka yang diderita dalam serangan Israel di rumahnya di pantai selatan Lebanon dan ia berusia 76 tahun.
4: She used to say, "This is where you should bury me," pointing to the hill we should walk down to reach the beach. She would say, "Between the four columns or beneath the olive tree." She always said, "I want my soul to remain here."
1: Mona Khalil telah mendirikan Orange House, sebuah pusat konservasi dan situs ekowisata yang menjadi tempat perlindungan bagi penyu tempayan dan penyu hijau yang terancam punah. Tiga pria tewas dalam kecelakaan pesawat kecil di Washington, D.C. Pesawat bermesin tunggal itu jatuh di daerah berhutan di Bowie, Maryland pada hari Minggu sore waktu Australia bagian timur. Polisi mengatakan kecelakaan itu terjadi di dekat daerah pemukiman tetapi tidak ada korban luka di darat dan penyebab kecelakaan sedang diselidiki.
5: A flight that was en route to Montgomery County Airport from Ocean City, New Jersey, crashed in a wooded area in Bowie. At this point, all we know is that the plane may have been from a flight school, a local flight school, and they were on a possible training.
1: Nah, berita olahraga, Uruguay dan Cape Verde dalam kejuaraan Piala Dunia bermain imbang 2-2 dalam laga grup mereka. Uruguay unggul dua kali tetapi Cape Verde berhasil menyamakan kedudukan di kedua kesempatan tersebut untuk mengamankan satu poin berharga. Sementara itu SBS mengatakan lebih dari sepertiga warga Australia telah menonton siaran Piala Dunia FIFA 2026 SBS selama 9 hari pertama turnamen. Dan dalam kriket, Australia telah mengklaim kemenangan seri T20 3-0 atas Bangladesh setelah memenangkan pertandingan terakhir dengan 7 wicket di Chatham. Bangladesh kesulitan dalam batting menyelesaikan pertandingan dengan 8 wicket untuk 109 run dari 20 over. Dan bowler cepat Spencer Johnson memimpin serangan Australia mengambil 2 wicket hanya dengan 6 run, penampilan 4 over paling ekonomis oleh seorang pemain Australia dalam pertandingan T20 internasional putra.

0: Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, polisi menyita 2,7 ton kokain dalam penggerebekan narkoba terbesar di Australia. Pasien dibiarkan menunggu karena antrian ambulans mencapai tingkat yang berbahaya. Dan dalam bidang olahraga, Australia memastikan kemenangan telak dalam seri kriket T20 melawan Bangladesh. Sekian warta berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 22 Juni.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
2: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
3: SBS Audio.
4: The Gunplay untuk mencocokkan gelombang panjang Anda.
5: 了解澳大利亚，准备好了吗？
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karwata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: Dengan berita dalam lebih dari 60 bahasa, musik yang sesuai dengan suasana hati Anda, dan podcast yang menawan, menunggu ditemukan, unduh SBS Audio App atau kunjungi
12: sbs.com.au/audio.
13: SBS.
14: SBS.
15: SBS.
16: SBS.
17: SBS Radio.
0: Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana Anda ketahui, kita dalam masa-masa, yaitu kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola atau FIFA 2026, dan pada hari Sabtu pagi itu Socceroos sempat bermain melawan USA, yaitu yang termasuk di dalam grup B itu. Nah, untuk membahas masalah ini, saya mengundang salah satu penggemar bola, yaitu Bapak Paulus Andri Husado. Terima kasih sekali, Pak Andri.
18: Iya.
0: Pak Andri, selama ini nonton semua itu, setiap pertandingan?
18: Tidak semua pertandingan, karena kan kalau waktunya agak larut malam, dan tidak bukan tim favorit yang saya inginkan, saya tidak begitu menonton. Tapi saya tahu ulasannya melalui media.
0: Iya. Nah, untuk pertandingan Socceroos sendiri sempat nonton atau tidak itu?
18: Iya, itu nonton, kita tunggu-tunggu.
0: Selalu ya. Oke. Okay. Ya. Berarti itu termasuk salah satu tim favorit ya. Nah, ya. Pak, mari kita bukan jedah ya, tapi kilas balik ini ya. Pada waktu Socceroos melawan

0: Pertandingan pertama, soccer room melawan Turki itu bagaimana ulasan Pak Andri?
1: Iya, menarik sih karena yang tidak diduga ya, karena kalau Turki itu kan dari benua Eropa dan Australia ini kan udah sekarang termasuk Asia ya, gitu ya kan, dianggap ringan lah kalau tim Asia katanya gitu kan, tapi ternyata bisa menang dan skornya juga lumayan gitu ya kan, itu ya saya bilang amazing sih itu, dan itu menambah apa ya, semangat untuk di babak keduanya melawan USA.
0: Nah, itu yang ingin saya apa namanya kita fokuskan itu. Memang saya merasa bangga sekali itu setelah kemenangan Sokeru waktu melawan Turki itu. Karena apa? Kelihatannya mereka kalau kita lihat kan semuanya itu kan kelihatannya mereka seperti Pak Andri katakan tadi, yaitu mereka percaya diri dan mereka cermat dan kelihatan gesit begitu. Tapi ketika melawan USA itu, wow. Apa yang terjadi itu kalau menurut Pak Andri itu?
1: Iya, memang tim Australia terlihat kalau bermain, cara bermainnya itu kan bola lambung ya, bola lambung ke depan langsung dieksekusi oleh tim depannya.
0: Pemain depan.
1: Ya kan? Yeah. Pemain depan, itu pemain depan. Jadi tipenya seperti itu, jadi dan... tim USA ini memang juga back-backnya itu semuanya juga memang ketat, sama seperti Australia sebenarnya ya, itu kuat juga, tetapi ya apa boleh dikata, di kertas sudah berbicara 2-0 untuk USA itu.
0: Iya, tidak apa-apa, tapi saya ingin membandingkan itu, maksud saya itu ya.
1: Iya.
0: Jadi menarik sekali bahwa Pak Andri tadi mengatakan bahwa pemain Australia suka melambungkan bola. Jadi katakanlah kalau dalam bola basket itu breakfast gitu kan ya, cepat untuk mengarah ke depan. Nah, itu mengapa saya jadi ingat, karena kalau dibandingkan ini cuma penglihatan saya, pengamatan saya dari orang yang tidak tahu apa-apa ibaratnya begitu. Karena apa? Kalau saya melihat itu hampir semua pemain Amerika Serikat itu, waduh, sangat eksplosif gitu loh. Jadi kalau misalkan pemain kita dengan pemain mereka itu misalnya ya berangkat dari titik yang sama untuk mengejar bola, itu mereka lebih cepat gitu loh, Pak.
1: Iya, betul. Iya, kecepatannya memang iya, tapi tidak kalah sebenarnya. Australia tidak kalah, tim Australia tidak kalah, apalagi dengan back yang rata-rata di atas 190 cm ya. Jadi tinggi-tinggi juga kan Australia itu, back-backnya tuh.
0: Itu. Ya itu kan Sutar yang gitu. Paling tinggi memang.
1: Iya, itu bagus sih sebenarnya. Cuma memang disayangkan memang mentalnya langsung drop saat bisa dibilang itu. Iya, gol bunuh diri dari Cameron Burgess ya. Itu
0: saya bagus itu, right. Sekarang saya mau mengatakan betul itu dapat dikatakan memang itu berarti on goal begitu ya dalam istilah ininya. Tetapi apakah itu disengaja oleh dia?
1: Nah, tidak. Itu saya tidak memang. Karena memang bola cepat sekali. Itu bola cepat sekali sudah ditip sama kipernya dan berbalik dan posisi aja tidak tetap
0: pas iya.
1: Robert Berger itu.
0: Kalau saya mengatakan budgetnya itu yang sial saja, karena apa? Memang pemain bola kan harus refleksnya kan harus kuat juga gitu loh. Jadi pas bola datang ini kakinya masang malah mental ke galang ke gawang sendiri kan begitu. Jadi sebetulnya bukan 100% kesalahan dia kan. Jadi jadi menurut Pak Andri itu yang menjadikan Australia semakin terpuruk begitu?
1: Namanya di pertandingan itu siapa yang memecahkan merebek gawang ya, apalagi yang pertama itu menambah semangat gitu ya kan. Itu. Nah, kebetulan sekali di sini Osali Sakrus itu tidak berpendapat kebaikan ya saat itu. Jadi disayangkan. Tapi sebenarnya saya lihat di investigation itu ada handball sebenarnya.
0: Iya ada tapi tidak tuh. tidak dikenakan itu kan. Iya. Ya biasa betul. Kan. Biasa kalau misalkan ya itu bisa saja terjadi di mana saja pada siapa saja ibaratnya begitu. Asalkan tidak krusial di saat-saat krusial itu saja. Nah, tapi kalau kita lihat dari itu yang kedua, itu apa paruh waktu yang kedua itu memang ada peningkatan kan sebetulnya?
1: Betul. Iya.
0: Dari Sokeru.
1: Betul. Benar sekali, Skrull berapa kali menembakin gawang USA gitu ya kan, walaupun belum berhasil membuahkan hasil baik gitu ya kan. Itu tapi memang lebih ke pemain back-backnya USA yang memang juga ketat sih.
0: Gitu. Ya namanya saja apa namanya pemain yang rankingnya lebih tinggi dari kita kan itu. Nah sekarang saya ingin ini melompat ke bukan melompat tapi mengalih ke pertandingan antara Paraguay dengan Turki itu.
1: Iya Paraguay sama Turki.
0: Iya.
1: Kebetulan Turki sebenarnya masih di atas Paraguay ya tapi kalah itu juga amazing juga sih bagi para gua ya.
0: namanya bola, namanya main bola. Bola itu kan bulat, jadi siapa saja. Kalau kita lihat kalau kita simak itu juga, wow, itu kurang dari 2 menit loh gol pertama itu dicetaknya.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul
0: sekali. Itu bisa membuat bisa ada dua kan kemungkinan, bisa mereka lebih bersemangat ingin segera membalas, tapi juga bisa waduh, seperti mematahkan semangat juga kan ibaratnya.
1: Betul, itu juga yang disedihkan oleh warga Turki ya, itu dengan kebobolan sangat cepat itu kaget dan tidak bisa mengejar lagi kan, akhirnya Paraguay menang. Nah di sini sih yang serunya di babak ketiganya ya, nih pertandingan ketiga itu yang seru nih.
0: Nah itu memang itu yang saya ingin ingin sampai. Jadi kalau melihat situasi pertandingan ini berapa orang itu dari berapa pemain itu dari Paraguay yang sempat dikeluarkan itu yang mendapat kartu merah itu.
1: Iya betul.
0: Pemainan pertandingan pertama kan mereka mendapat satu kartu merah itu. Nah jadi bagaimana Pak? Coba keluarkan itu Pak crystal ball-nya Pak. Untuk
1: kalau saya untuk Sakerus itu 1000% lah saya mendukung.
0: Aduh.
1: Gitu ya kan di terakhir gitu ya kan melawan Paraguay mau tidak mau hari Jumat besok jam 11 pagi itu harus nonton itu semua asal dia mendoakan untuk supaya Sakerus bisa menang gitu ya kan.
0: Lolos saya liburkan berikutnya. Pak. Jam itu saya liburkan, nanti saya usulkan gitu ya. Ya, mudah-mudahan Sokeru akan berhasil, karena kalau Sokeru berhasil pada saat pertandingan nanti, berarti dia akan maju ke babak selanjutnya kan, ke babak gugur itu, saya jadi lupa namanya. Tapi sistem gugur itu.
1: Sistem gugur, ya.
0: Ya, jadi masuk ke 32 regu yang akan maju itu. Ya. Pak Andri.
1: Betul sekali.
0: Kita mudah-mudahan ya, tapi jangan takabur. Kita doakan saja semoga.
1: Kita doakan. Kita mendukung.
0: Iya, semoga. Karena saya sudah senang sekali waktu melihat itu pertandingan pertama itu beach yang sedemikian tangkasnya itu. Tapi betul mudah-mudahan sekali. Dia dalam artinya semua tim Sokerus itu akan dalam kondisi yang prima.
1: Betul sekali. Ya, semoga 100% bisa menang di Jumat nanti.
0: Iya, terima kasih Bapak. Jadi Pak Andri Husado, terima kasih sekali dan mungkin kita akan kembali lagi, Pak ya, pada kesempatan yang akan datang itu. Ya, selamat
1: terima
0: siang.
1: Terima kasih, Sri. Selamat siang.
2: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.

0: Nah, dari apa ulasan singkat mengenai pertandingan Socceroo tadi, marilah kita menginjak ke acara yang lain atau ke topik yang lain, yaitu tentang perundingan Amerika Serikat Iran itu. Nah, berikut rangkuman tersebut. Iran dan Amerika Serikat memberikan keterangan yang saling bertentangan mengenai apakah Selat Hormuz masih terbuka. Para negosiator dari kedua negara telah menyelesaikan putaran pertama pembicaraan di Swiss dengan laporan bahwa para diplomat Iran meninggalkan diskusi lebih awal karena ancaman yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selat Hormuz adalah salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, tetapi saat ini, yaitu hari Senin waktu Australia bagian timur, belum ada konsensus mengenai apakah Selat Hormuz terbuka untuk lalu lintas angkatan laut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengumumkan pada akhir pekan 21 Juni bahwa jalur tersebut ditutup dan mengatakan kepada media pemerintah Iran bahwa keputusan tersebut disebabkan oleh kekerasan yang sedang berlangsung di Lebanon.
1: The commitments are very clear. An end to the war on all fronts, including in Lebanon. We have honored our commitments. They have failed. This constitutes a clear violation of the ceasefire memorandum.
0: Itu terjadi sebelum para negosiator Iran dan Amerika Serikat bertemu dalam pertemuan pertama dari serangkaian pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang dimulai dengan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran tahun ini. Gedung Putih sejak itu telah berupaya untuk meredam kekhawatiran tentang penutupan Selat Hormuz. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan 67 kapal melewati selat tersebut pada hari Sabtu dibandingkan dengan 55 kapal pada hari sebelumnya, menambahkan bahwa lalu lintas minyak dan bahan bakar sekarang mendekati tingkat sebelum konflik.
2: Traffic is flowing through the straits quite nicely. Now that's because of a US military presence. Iranians still have not demined the central shipping channel, but the US opened a separate channel down south and we've been escorting ships through that for several weeks now.
0: Namun data pelayaran komersial yang dapat diakses ini bertentangan dengan pernyataan tersebut. Hanya satu kapal tanker yang melewati jalur air dengan transponder penanda lokasinya menyala setelah pengumuman Iran dibandingkan dengan puluhan kapal dalam beberapa hari terakhir. Kantor berita Fars Iran mengutip sumber militer yang mengatakan pada hari Minggu bahwa tidak ada izin baru yang dikeluarkan untuk kapal yang akan melintasi jalur air sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pernyataan yang saling berbalas ini muncul setelah putaran pertama pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Swiss. Kedua pihak masih buntu pada berbagai persyaratan, termasuk pencabutan sanksi, pelepasan aset Iran yang dibekukan, dan masalah keamanan di sekitar Lebanon dan selatan Taiwan. Penghentian pertempuran antara Israel dan pejuang Hizbullah yang didukung Iran adalah syarat utama dari perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani pekan lalu. Setelah pembicaraan tersebut, Hossein Gorbanzadeh, anggota delegasi negosiasi Iran, mengatakan bahwa isu tersebut mendominasi diskusi.
3: The issue of Lebanon received more emphasis than anything else. Naturally, if with regard to Lebanon, which is one of the principal fronts where the end of the war must be declared, this does not happen, then the subsequent issues will certainly not be negotiated.
0: Media pemerintah Lebanon melaporkan serangan Israel menewaskan sedikitnya 5 orang di selatan negara itu pada hari Sabtu. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, mendesak pemerintah Lebanon untuk membela diri sendiri sementara Iran bernegosiasi dengan Amerika Serikat.
4: أدعو السلطة اللبنانية أن تستفيد.
5: Go and fix out your situation with Iran, your political authority. Fix your relationship with Iran. Even the United States is fixing its situation with Iran. All Arab countries are adjusting their relations with Iran. What are you? What kind of people are you?
0: Otoritas Kesehatan Lebanon melaporkan hampir 4.000 orang tewas sejak Maret dalam serangan berkelanjutan Israel di selatan. Lebih dari 1,2 juta orang telah mengungsi. Narinem Hakhemi yang telah meninggalkan rumahnya di Majdal Zone menyatakan keinginannya pada rezim Iran untuk menyelesaikan konflik tersebut.
6: This time, God willing, yes, the ceasefire will hold. God willing this time. We do not believe Israel, no. We believe our fighters and the battlefield, surely. Thanks to our young men and thanks to Iran.
0: Iran telah memperingatkan bahwa Washington akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran perjanjian tersebut. Sementara Israel mengatakan bahwa mereka bukan pihak dalam kesepakatan itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memperjelas bahwa ia tidak akan menarik pasukan dari apa yang ia sebut sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan, tempat militer Israel memerangi sel-sel Hizbullah. Berbicara di sebuah pertemuan puncak kebijakan di Yerusalem, Netanyahu juga menegaskan kembali janjinya untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ia mengatakan diplomasi tidak akan mengubah pendirian Israel.
7: No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the prime minister of Israel, I will not let that happen.
0: Putaran pertama pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tiba-tiba dan lebih awal di Lausanne. Sumber yang dekat dengan tim negosiasi Iran telah memberitahu kantor berita semiresmi Iran, Tasnim, bahwa para diplomat Iran meninggalkan pembicaraan sebagai protes atas komentar yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meskipun tidak hadir dalam diskusi di Swiss, Presiden Trump telah memposting komentar di platform media sosialnya Truth Social selama pertemuan tersebut. Dan menulis dalam tanda kutip, Iran harus segera menghentikan proksi mereka yang dibayar mahal di Lebanon agar tidak menimbulkan masalah. Jika tidak, Amerika Serikat akan menyerang Iran dengan sangat keras lagi seperti yang dilakukan minggu lalu, hanya saja lebih keras. Fox News kemudian melaporkan bahwa Trump telah melangkah lebih jauh dalam sebuah wawancara, mengatakan bahwa dia memberitahu para pejabat Iran bahwa jika mereka menutup selat tersebut, dalam tanda kutip, kalian tidak akan memiliki negara, mengancam akan mengambil alih jalur air tersebut. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Khalibaf menanggapi di media sosial dengan nada yang lebih diplomatis. Khalibaf menulis bahwa dalam tanda kutip bahwa mereka tidak mengambil statement itu secara serius.
8: We do not take this statement seriously, but it would nevertheless be advisable for them to show more restraint.
0: Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan Washington berupaya untuk memulihkan hubungan dengan Teheran.

0: Nah, dari perundingan Amerika Serikat dan Iran itu tadi, kita mengalih ke topik yang lain, yaitu bagaimana keadaan di Indonesia pada saat ini. Nah, untuk itu saya akan berbicara dengan Bapak Boni Triana, yaitu seorang sejarawan yang juga seorang politisi, anggota DPR Komisi 10 yang dalam waktu dekat akan berada di Melbourne untuk memberikan semacam dialog dengan para diaspora di Melbourne. Selamat siang, Pak Boni.
1: Siang, Ibu Sri, apa kabar?
0: Amin, sehat, bagus. Nah, Pak Boni, sebelum kita membahas tentang situasi di Indonesia, saya ingin menanyakan dulu ini. Kenapa pindah ke politik?
1: Saya nggak pernah pindah ke politik. Saya selalu berada di politik, karena ketika jadi sejarawan, pada dasarnya kita semua berpolitik. Jadi saya merasa memang begitu bekerja pun bersinggungan dengan politik, tapi dalam ranah yang beda-beda ya, Bu. Kalau ketika jadi sejarawan publik, saya banyak bersinggungan dengan politik ingatan, politik memori yang di Indonesia masih lumayan cukup memainkan peranan di dalam pembicaraan kita soal politik hari ini. Ya, kita lihat pemimpin Indonesia sekarang juga erat kaitannya kepada sejarah. Ya, dia lahir dari keluarga yang juga punya peran. Jadi saya pikir saya
0: berada
1: di politik sejak lama, tapi untuk peran yang berbeda gitu.
0: Nah, begitu, Bu. Iya, ini saya mohon maaf ini. Mungkin saya yang kurang akurat. Maksud saya itu, kalau dulu memang selalu bersinggungan, apapun juga dalam kehidupan kita itu memang selalu bersinggungan dengan politik itu ibaratnya. Tetapi sekarang kan Pak Boni alih-alih ya sebagai sejarawan dan pemimpin redaksi itu, Bapak sekarang menjadi anggota Komisi 10 di DPR. Nah, itu sebetulnya ingin yang saya tanyakan itu. Nah, Nah,
1: jadi begini, Bu.
0: Ya, silakan.
1: Selama ini gimana, Bu?
0: Ya silakan.
1: Selama ini saya tidak masuk ke politik praktis. Kemudian saya masuk ke wilayah politik praktis, ke satu domain yang lebih formal dalam penyelenggaraan negara. Itu betul. Kenapa saya kemudian memilih itu? Tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Saya juga memiliki hubungan yang baik dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan saya banyak terlibat dengan berbagai macam kegiatan yang saya seorang Soekarnois sejak lama. Jadi sejak saya menjadi sejarawan pun saya seorang Soekarnois, menulis tentang Soekarno, kemudian mengikuti pemikiran-pemikirannya, dan sekarang memiliki kesempatan untuk merealisasikan gagasan-gagasan itu ke dalam bentuk, katakanlah, kebijakan ya dalam penyelenggaraan negara itu. Nah, saya di Komisi 10 mengurus pendidikan dan kebudayaan, yang artinya sebetulnya hanya shifting role yang semula hanya intelektual publik, kemudian sekarang menjadi perumus salah satu

0: rumus dan juga pengawas kebijakan publik itu sendiri.
1: Yeah.
0: Dan istilahnya jadi lawmakers lah untuk mengurus bidang yang sebelumnya juga sudah saya tekuni. Dan itu bagi saya jauh memberikan impact-nya kepada kolega-kolega saya, kepada masyarakat yang selama ini juga bergerak di bidang yang sama. Itu mungkin alasan kenapa saya mau ya maju sebagai anggota
1: DPR,
0: PR, dan
1: Komisi 10 itu.
0: Ya. Ya.
1: Nah, Bapak, saya ingin menjurus ini. Kalau Komisi 10 itu, kalau saya tidak keliru, itu kan urusannya bidang sains, pendidikan, teknologi dan olahraga itu. Nah, berarti ini kan lebih luas lagi ya. Begitu loh, Bapak. Jadi karena waktu yang sangat sempit, jadi saya akan kaitkan langsung saja pada kehadiran Bapak nanti pada tanggal 28 Juni ya. Di Melbourne itu, di mana nanti Bapak telah memberikan kesempatan ya. Atau akan memberikan kesempatan kepada diaspora itu untuk katakanlah berdialog. Jadi karena kebetulan saya salah satu dari anggota diaspora. Jadi saya ingin menanyakan sebetulnya ya. Bagaimana secara ringkas Bapak situasi negara kita pada saat ini?
0: Ya, situasi negara kita tentu sedang ya tidak baik-baik saja ya di tengah efisiensi, kemudian juga fiskal yang tidak baik-baik saja. Kemudian juga di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak baik-baik saja, itu yang terjadi di Indonesia. Namun yang saya ingin pastikan bahwa demokrasi memberikan ruang bagi penyelenggaraan negara untuk tetap dikritik, untuk terbuka, untuk dikoreksi. Dan kemarin kita lihat adik-adik mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi, protes, kritik, dan saya dari partai oposisi dan saya pikir itu sebagai salah satu obat ya untuk menghadapi situasi yang tidak menentu sekarang, sehingga para penyelenggara negara khususnya mereka yang ada di pemerintahan bisa tetap mengendalikan kemudi ini ke arah yang benar dengan kritik-kritik dari masyarakat, dari mahasiswa gitu. Jadi itu yang terjadi sekarang di Indonesia gitu, yang bisa saya jelaskan.
1: Ya. Nah, Bapak, ini kalau tadi Bapak mengatakan sekarang masuk ke politik praktis kan begitu. Nah, saya juga mau mengikuti Bapak itu, tapi mengikutinya praktisnya saja. Jadi artinya itu, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa situasi dewasa ini di negara kita itu tidak baik-baik saja. Nah, jadi kira-kira apa yang perlu segera diperbaiki Bapak itu misalnya, karena tuntutan-tuntutan juga sudah ada itu misalnya.
0: Iya, contoh saya di bidang pendidikan, jadi saya tidak akan lari kemana-mana dari bidang saya. Contoh bidang pendidikan, guru masih banyak yang gajinya di bawah standar layak, ya kan? Kemudian kualitas pendidikan juga masih jauh dari kata baik ya. Di berbagai daerah kita tahu banyak sekolah yang mutunya kualitas gedungnya juga udah jelek, fasilitasnya juga ala kadarnya dan membutuhkan perhatian yang lebih. Maka kami misalkan dari PDI Perjuangan menyampaikan pentingnya untuk memfokuskan kepada kesejahteraan guru itu. Ada guru yang gajinya cuma 300 ribu, ada guru yang gajinya cuma 500 ribu, ada guru yang harus berjalan sejauh 6 kilo atau 7 kilo untuk jalan kaki gitu ya. Ada guru seperti itu. Jadi saya pikir ini PR dari dunia pendidikan kita yang harus diperbaiki. Kayak gitu.
1: Ya, Bapak. Ini menarik sekali karena tadi Bapak mengatakan bahwa tentang pendidikan itu. Nah, kalau pendidikan saya akan kaitkan dengan MPG itu Bapak, karena ini salah satu masalah juga yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat kan itu. Kalau tadi Bapak mengatakan negara tidak baik-baik saja, satu yang dapat saya tandai yaitu masih terpuruknya nilai tukar mata uang kita. Tapi sebelum saya menjurus ke situ, Pak Boni, ini agak menyimpang sedikit, tapi betulkah itu bahwa

0: keterpurukan mata uang kita itu juga kemungkinan ada campur tangan asing itu, Bapak? Atau pengaruh dari kebijakan asing itu?
1: Saya nggak mau berandai-andai, Bu. Bagaimana? Pertama, bukan ekonom ya, dan saya juga tidak mau berandai-andai tentang keterlibatan faktor-faktor A, B, C, segala macam. Yang pasti, fakta hari ini penguatan nilai dolar terhadap rupiah ya, itu memiliki dampak yang cukup serius pada perekonomian nasional, gitu ya. Kita juga mendengar misalkan pemadaman listrik sudah mulai terjadi secara bergiliran, gitu kan. Ini juga kan harus kita anggap satu gejala indikasi yang cukup serius, gitu ya. Bagaimana tata kelola negara ini pada akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari kondisi ekonomi global itu sendiri, yang akan kembali lagi kepada sejauh mana fundamental ekonomi kita gitu mampu bertahan, satu itu. Yang kedua, kalau dalam situasi tersebut, misalkan harga-harga makin mahal gitu ya, efek langsungnya kalau dari perspektif saya sebagai orang yang duduk di Komisi 10, ya biaya hidupnya juga jadi naik. Bayangin kalau guru tuh gajinya cuma 500 ribu. Katakanlah dia mendapatkan tunjangan sertifikasi 2 juta. 2 juta, mereka terima 1 bulan 2 juta 500. Yang mungkin kalau dalam dolar itu berapa? Bisa dihitung ya. Hanya berapa mereka menerima? Mungkin cuma hanya 200 dolar 1 bulan. Ya. Nah, ini kan satu soal yang cukup serius ya. Saya tidak mau menjadi seorang yang pesimistis, tapi artinya ini ya ada yang tidak baik-baik saja gitu ya.
0: Iya, Bapak, mohon maaf ini kalau saya penggal karena waktunya memang sangat sempit sekali. Ada beberapa yang atau satu atau dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan, terutama yang menyangkut, yang masih ini menyangkut pendidikan, tapi bukan pendidikannya itu sendiri, tapi layanan terhadap murid itu, yaitu makan siang bergizi itu. Nah, ini kan banyak dikritisi kan, Bapak, itu. Artinya biayanya ya
1: betul, banyak pendapat kritik. Kami juga dari fraksi PDI Perjuangan juga telah jauh-jauh hari memberikan koreksi dan kritik ya. Dan kalau memang itu tidak bermasalah, tidak mungkin kepala BGN-nya kemarin sampai ditangkap dan ditahan bersama wakilnya. Kalau memang itu tidak bermasalah, itu toh membuktikan ada masalah dalam pengelolaan MBG ini. Yang satu itu, yang kedua tentu MBG juga mestinya diberikan secara tepat sasaran gitu ya kepada mereka yang betul-betul membutuhkan, sehingga pengelolaannya juga harus lebih terukur ya, lebih bisa dilihat sejauh mana. Tapi kalau kita melihat kebutuhan-kebutuhan hari ini untuk pendidikan gitu misalkan, maka mestinya gaji guru harusnya bisa diprioritaskan gitu ya, karena kan kita kemudian melihat betapa mirisnya pengelolaan dana MBG misalkan. Bagaimana guru yang sudah bekerja puluhan tahun tidak kunjung diangkat, sedangkan mereka yang baru saja bekerja di SPPG, di Satuan Pelayanan Gizi ini, langsung diangkat sebagai pegawai kontrak gitu. Jadi harus ada prinsip pemenuhan rasa keadilan di dalam pengelolaan anggaran ini, ya, yang bersinggungan dengan pendidikan seperti ini. Ya.
0: Bapak, ini memang sebetulnya banyak sekali yang ini saya tanyakan, karena bidang sains kita belum sentuh, bidang teknologi kita juga belum sentuh, tapi karena ini kebetulan dalam masa kejuaraan Piala Dunia, Indonesia itu kan berapa ratus juta ya Bapak ya, harusnya talentanya juga besar kan, tapi sayangnya dalam bidang sepak bola ini kita kok masih jauh tertinggal ya Bapak? Ringkas Bapak.
1: Ya, kadang ada yang bikin lelucon. Indonesia itu negara yang gemar gotong royong, hidupnya komunal, tapi kalau masuk ke wilayah olahraga lebih berprestasi yang sifatnya individual daripada yang komunal, yang grup. Contoh main badminton itu kan individual, kita bisa menang gitu. Tapi kalau yang sepak bola ternyata enggak. Cuman saya tidak mau mengarah kepada talent atau bakat ya. Kalau bakat itu kan bisa suatu hal yang natural, gara-gara katanya diturunkan atau apa. Saya pikir ini juga soal manajemen lah. Soal manajemen, soal cara kita melatih.

0: berlatih, soal cara kita mengelola, tata kelola persepak bolaan itu sendiri. Kalau dijadikan sepak bola itu contoh, nah dulu tahun 56 Indonesia bisa menahan laju Rusia di Melbourne Olimpiade. Kemudian juga kita pernah punya catatan yang lumayan bagus lah. Contoh di SEA Games dulu kita selalu dapat emas gitu ya. Sekarang kita melorot gitu, kalah oleh negara tetangga di Asia Tenggara. Itu juga bukti bahwa sebetulnya kemampuan kita itu kita pernah. Kalau kita nggak pernah sama sekali jadi juara ataupun punya kekuatan di dalam main bola, oke lah bisa jadiin argumen. Tapi ini kan kita pernah mencapai puncaknya, artinya apa? Ya harus ada konsistensi di dalam menjaga manajemen persepak bolaan ini gitu ya. Mulai dari pembibitan, mulai dari penggalangan pemain sampai dengan pelatihan sampai dengan pertandingan.
1: Pak Boni, kita bisa berbicara seharian penuh, baik, tapi mungkin belum belum bisa selesai juga itu. Apalagi kalau Pak Boni sudah mengeluarkan jimatnya atau aji-ajinya itu, yaitu data-data sejarah itu, pasti lebih banyak lagi yang bisa dibahas. Terima kasih sekali Pak Boni yang sudah berkenan di Gedor. Dan semoga nanti pada tanggal 28 Juni nanti pertemuan dengan diaspora itu akan lebih banyak lagi yang dapat diangkat. Baik. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Baik. Siang. Ya, sampai jumpa.
2: Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
3: SBS, SBS,
4: SBS,
3: SBS,
4: SBS Radio.
1: Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia seperti biasa. Jika Anda ingin memberikan saran masukan, Anda dapat kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031 35 dan nomor lainnya 03994922208. Nah, kini tibalah saatnya kita akan membahas seperti saya janjikan tadi, yaitu filosofi kenal diri, sadar diri, dan tahu diri itu apa sebetulnya. Nah, untuk itu kami mengundang Bapak Suhana Lim, yaitu Master Feng Shui yang berada di Australia, maksudnya di Australia yang berkedudukan di Melbourne itu. Terima kasih sekali Bapak Suhana Lim.
5: Selamat sore. Ya, Bu Sri, ya, sehat ya.
1: Amin, Bapak. Terima kasih. Semoga Bapak demikian juga. Nah, Bapak, ini kalau saya melihatnya saja ya, saya tadi mengatakan filosofi, tapi saya tidak tahu. Mungkin Bapak dapat membenarkan itu. Nah, apa sih kenal diri, sadar diri, dan tahu diri satu persatu? Saya juga tahu. Namanya Sri. Sadar diri saya perempuan misalnya, tahu diri iya deh, kalau saya berhadapan dengan siapa saya harus menyesuaikan sikap saya. Silakan Bapak.
5: Nah, jadi gini, kenal diri, sadar diri, tahu diri itu sebenarnya fase yang kesekian dalam kehidupan saya. Jadi kalau fase yang sebelumnya juga mencakup kenal diri ya, jadi itu waktu itu saya kasih istilah langit, manusia, dan bumi. Nah, setelah saya kenal tiga itu yang berkaitan dengan diri saya masuk ke fase berikutnya. Jadi fase yang sekarang itu kenal, sadar, dan tahu diri. Nah, jadi seperti contoh sederhana ya. Jadi saya tadi Ibu Sri kan memperkenalkan saya sebagai seorang master, ya kan? Itu saya hanya master di bidang saya. Jadi saya juga harus sadar diri bahwa di bidang lain saya bukannya seorang master. Bahkan dalam kesempatan yang baik ini, ibulah sebenarnya master saya loh. Karena ibu itu yang istilahnya mengatur semuanya, acaranya, kesempatannya apa. Jadi itulah supaya saya tahu diri gitu. Jadi inilah sebenarnya pegangan hidup ya. Saya rasa yang amat bermanfaat. Kalau saja semua orang itu bisa menyadari dan bisa mengenali dulu lah diri kita siapa. Kemudian saya sadar, oh saya kemampuannya gini. Tadi kan saya juga ada ikut menyimak yang disampaikan oleh

0: anggota DPR ya. Jadi dia juga kenal diri, sadar diri, tahu diri. Kenapa? Waktu ibu menanyakan soal yang topik lain, dia bilang, oh saya membatasi diri saya karena saya di bidang pendidikan. Nah itulah sebenarnya contoh dari sikap kenal, sadar, dan tahu diri. Nah jadi dalam kehidupan saya dan juga kehidupan banyak orang itu saya udah perhatikan ya. Kebetulan kan saya diuntungkan karena profesi saya adalah di bidang yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Jadi dari situ saya bisa menyaksikan sendiri, oh ternyata dia berhasil karena begini, dia dia gagal karena gini. Nah, itu kalau ditarik asal-usulnya itu karena dari sikap yang nggak kenal diri, nggak sadar diri, dan jadi kita tidak tahu diri, kita bisa tidak bisa membawa diri kita lah
1: Iya.
0: gitu. Nah, jadi itu sebenarnya pegangan hidup ya, kalau yang saya menurut saya itu amat bermanfaat buat diri kita gitu.
1: Bapak, berarti kenal diri, sadar diri, tahu diri ini itu merupakan satu kesatuan ya Bapak. Artinya
0: Satu
1: itu
0: kesatuan, kita kenal dulu
1: ya.
0: siapa diri kita. Kalau karena bidang saya adalah feng shui, biasanya saya mulai dengan menjelaskan, oh kamu kenal diri dulu supaya kamu bisa menyadari apa sih kamu punya kelemahan, apa sih kamu punya kekurangan dan selebihnya, atau yang kalau orang bule bilangnya SWOT ya, strength, weakness, segala macam. Nah, setelah itu baru kita bisa tahu diri. Nah, ini mungkin sedikit agak bertolak belakang dengan konsep dalam Western. Nah, dalam Western selalu kan, selalu dibilang we can be whatever we want to be. Tapi unfortunately ada hal yang salah menurut konsep kenal diri. Jadi misalkan gini, saya datang pindah ke Australia. Ini kita kan diaspora kan, tadi Ibu ada singgung kita diaspora. Saya mungkin, wah saya bisa segala, saya menjadi istilahnya feng shui master. Tapi saya juga harus kenal diri. Saya menjadi Perdana Menteri Australia kayaknya nggak mungkin dah. Tahu diri lah gitu. Nah jadi dengan begitu saya nggak akan kecewa. Saya nggak akan sakit hati. Oh katanya Australia land of opportunity, semua orang diterima. Tapi ya mbok tahu diri lah. Saya seorang Suhanalim, biarpun feng shui master, kalau saya melamar jadi menteri aja di Victoria mungkin nggak bisa. Saya mau menjadi gantikan Jacinta Allen juga nggak mungkin, ya kan? Karena istilahnya saya tahu diri, saya itu siapa gitu, ya kan? Nah
1: Nah,
0: ini yang kadang-kadang orang lupa
1: ya,
0: gitu.
1: Bapak, yang tadi saya maksudkan, ya, ini saya mengerti, Bapak. Sekarang saya sadar diri itu, saya di tahap itu, Bapak, dalam hal ini. Tapi yang saya maksudkan berarti prinsip kenal diri, sadar diri, dan tahu diri itu, ini penerapannya adalah selalu, apa namanya, selalu bergandengan, itu satu.
0: Selalu, iya
1: ya,
0: selalu. Jadi
1: dan
0: kita mulai dulu dengan kita kenal
1: iya,
0: siapa sih
1: iya.
0: kita nih,
1: Tapi yang
0: potensi kita apa,
1: iya,
0: gitu.
1: tapi yang lebih penting lagi Bapak, bahwa ini diterapkan dalam setiap langkah kita, itu maksud saya.
0: Setiap saat, setiap saat sama lah. Saya udah sering ceritakan, mungkin ibu juga setiap hari ada baca, saya punya sharingan apa gitu. Jadi kebanyakan kalau kita memegang itu pegangan yang kenal diri, sadar diri, tahu diri, ya kita nggak akan terlalu kecewa lah, gampang sakit hati, gampang apa gitu. Jadi itu dalam kehidupan pribadi saya itu sangat membantu. Jadi kita lebih bisa nerimo, kita bisa legowo, kita lebih bisa move on dari segala macam-macam
1: Apapun
0: gitu.
1: yang
0: Kita
1: kita
0: percuma
1: hadapi,
0: ada
1: iya,
0: ya,
1: iya, iya,
0: kira-kira gitu.
1: iya. Jadi misalkan Bapak, misalkan ini salah satu contoh seperti Bapak katakan lagi, misalkan, aduh, saya kecewa sekali, misalkan karena sudah berangan-angan ingin membeli sesuatu, tapi rupanya, wah, uang saya tidak mencukupi atau harga sudah naik, ya. Ini seperti orang yang mau beli rumah itu Bapak misalnya. Nah, itu ketiganya itu baru dapat kita terapkan kan begitu Bapak,
0: Jadi
1: sehingga
0: kita nggak bisa pisah-pisahin, oh kenal diri cukup, enggak. Jadi tiga ini ya satu kesatuan. Kalau orang Chinese kan selalu langit, manusia, bumi, tiga ini menyatu gitu.
1: Nah, Bapak ini Kalau saya boleh menanyakan, ini secara ringkas.